0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah teman Pro 2 masih di Jelajah Pro 2 dan di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumedang terbaik kamu. Nah, kali ini Puas Main sudah di wahana hiburan modern ya. Sekarang kita saatnya ke step back in time buat menyelami sisi historis Kota Batu yang gak kalah magis ya teman Pro 2. Kita ke Candi Songgoriti atau yang punya nama asli Candi Supo ya teman Pro 2. Terletak di kawasan Songgoriti, candi ini bukan sekedar tumpukan batu bata tua biasa nih teman Pro 2. Secara historis, Candi Songgoriti adalah peninggalan kerajaan Mataram kuno dari abad ke-9 Masehi ini, dibangun pada masa pemerintahan Empu Sindok nih teman Pro 2. Artinya situs ini jauh lebih tua dari era kerajaan Singasari atau Majapahit ya teman Pro 2. Nah, uniknya lagi di bawah candi ini terdapat mata air panas alami dan mata air dingin yang letaknya berdampingan. Konon sih dulunya Candi Supo ini dibangun sebagai tempat penyucian pusaka kerajaan dan tempat peristirahatan para bangsawan karena keberadaan mata air tersebut. Nah, mampir ke sini bakal bikin kamu sadar nih, kalian-kalian semua sadar bahwa jauh sebelum jadi kota wisata modern, Batu udah jadi tempat spiritual yang penting dalam sejarah peradaban Jawa. Di banget ya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Mungkin para petinggi Belanda menjadikan Batu sebagai tempat sanatorium dan peristirahatan eksklusif. Salah satu jejak cantiknya bisa kamu lihat di kawasan Songgoriti dan Bumiyaji, tempat berdirinya villa-villa bergaya Indies Empire nih teman Produa. Salah satu yang ikonik adalah bangunan-bangunan berarsitektur Belanda yang sampai sekarang ini masih terawat dan difungsikan sebagai hotel atau enggak restoran ya teman Produa. Jalan-jalan di area ini juga pas pagi-pagi ditemani kabut tipis dan pemandangan rumah-rumah tua peninggalan Belanda. Rasanya kayak lagi dilempar ke mesin waktu di teman Produa. Secara sejarah kolonial di Batu ngasih kita perspektif gimana geografi dan iklim sebuah daerah ini bisa membentuk identitas kota itu sampai hari ini. Estetik sekaligus kaya akan sejarah ya teman Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?

Nah, teman Pro 2, sejarah itu bukan cuma soal peninggalan purbakala ratusan tahun lalu, tapi juga soal rekam jejak perjuangan nilai-nilai kemanusiaan di era modern. Dan Kota Batu punya salah satu tempat yang sangat spesial soal ini, yakni Omah Munir atau Museum Ham Munir. Museum ini didedikasikan untuk mengenang sosok Munir Said Talib, pejuang hak asasi manusia asal Batu yang sangat gigih membela keadilan ya teman Pro 2. Terletak di Jalan Sultan Syahrir, dan museum ini menjadi museum HAM pertama nih yang ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ya teman Pro 2. Wow, di dalam Omah Munir sendiri nih kamu juga cuma bisa lihat barang-barang peninggalan almarhum Munir, tapi kamu juga bakal diajak buat belajar soal sejarah penegakan HAM di Indonesia secara interaktif dan juga edukatif pastinya nih teman Pro 2. Tempat ini juga dirancang buat memantik kesadaran anak muda kayak kita nih supaya lebih peduli sama isu-isu sosial dan juga keadilan. Jadi buat kamu yang nyari destinasi wisata yang smart, edukatif sekaligus nyentuh hati, Omah Munir ini wajib banget ya masuk ke dalam itinerary kamu selama kalian liburan ke

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro
1: 2. Gimana nih teman Pro 2? Ternyata Kota Batu itu komplit banget ya. Dari roller coaster yang bikin jantung kita mau copot, museum transportasi megah, candi tua Mataram kuno, sampai museum HAM yang edukatif. Semuanya bertumpuk rapi di kota sejuk ini ya teman Pro 2. Nah, sebelum kamu meluncur langsung ke Batu, aku punya sedikit tips nih teman Pro 2. Yang pertama, karena iklim Batu yang cukup dingin dan juga sering hujan di sore hari ya, jangan lupa dong siapin jaket yang nyaman buat kamu. Kedua, kalau mau puas nikmatin tempat hiburan maupun tempat sejarahnya, usahain datang di weekday ya, biar nggak kena traffic jam yang parah. Nah, Kota Batu ngajarin kita satu hal penting lagi nih teman Pro 2. Modernisasi dan sejarah itu gak harus saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan berdampingan dan bikin sebuah kota punya karakter yang kuat banget nih teman Pro 2. Well, terima kasih banget nih udah nemenin aku jalan-jalan di Jelajah kali ini. Dan jangan lupa dong terus eksplorasi keindahan dan juga sejarah negeri kita sendiri ya guys.

0: Kadang kasihan ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu, dan masih barengan Ria di Jelajah Pro 2. Nah, kita masih ngebahas seputar Kota Bak Tuh ya teman Pro 2. Kalau ngomongin Kota Batu Malang, pasti yang melintas di pikiran kalian-kalian tuh udara dinginnya, pemandangan gunungnya, atau wisata petik apelnya, ya kan? Tapi tahu nggak sih teman Pro 2, di balik hawa sejuknya itu, Batu punya kekayaan kuliner tradisional nih teman Pro 2. Kuliner di sana punya cerita budaya yang lumayan deep nih teman Pro 2 untuk kita bahas ya. Oke deh, first time ya, yang wajib banget kita bahas adalah yang paling legendaris dong, Pos Ketan Legend 1967. Ini sesuai namanya dong, kedai kuliner ini udah ada sejak tahun 1967 di kawasan alun-alun Kota Batu. Jadi dulu masyarakat lokal nikmatin ketan cuma pakai parutan kelapa dan bubuk kedelai gurih buat penawar dingin. Simple tapi otentik. Nah, hebatnya lagi, mereka ini berhasil beradaptasi sama zaman tanpa kehilangan identitasnya. Sekarang kalian-kalian bisa nikmatin ketan hangat dengan topping modern kayak keju, susu, durian, sampai mesis ya teman Pro 2. Nah, perpaduan gurihnya ketan, ketan beras asli nih teman Pro 2, dengan sweetness dari toppingnya tuh bener-bener comfort food yang pas banget di udara dingin di Batu ya. Penasaran ada kuliner unik apa lagi nih yang tersembunyi di Kota Batu? Tetap tune in dong barengan kita di Pro 2. Setelah lagu yang satu ini, aku bakal spill lagi kuliner olahan apel yang out of the box banget nih teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak.
0: Ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk, kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

2 julukan Kota Apple. Ini memang udah melekat banget sama Batu Malang ya Taman Pro 2. Tapi kalau kamu mikir olahan apel cuma sebatas keripik atau sari apel dalam kemasan, fix kamu harus update info kuliner kamu ya. Nah, di Batu sendiri, para pelaku kuliner tradisional berhasil ngelakuin eksperimen yang smart banget. Salah satu yang paling unik adalah pia apel dan bakso apel. Bakso loh, guys. Coba deh kamu bayangin pia yang biasanya diisi dengan kacang ijo. Di sini diisi dengan racikan apel lokal, mana lagi yang punya rasa asam manis seger. Teksturnya renyah di luar tapi juicy banget di dalam. Nah, yang makin wild lagi ini adalah bakso apel dong. Gong gak tuh? Daging bakso yang gurih dipadukan sama kuah kaldu hangat plus potongan atau injek sari apel di dalamnya nih, teman-teman. Jadi

kebayang dong ya sensasi rasa gurih berpaduhin manis asam yang fresh. Itu kayak ngasih pengalaman tasting yang beda banget di lidah kita. Jadi ini bukti kalau kuliner lokal tuh nggak kaku ya teman Produa, tapi terus berevolusi ngikutin perkembangan zaman. Nah, habis ini aku mau ngajak kalian-kalian flashback nih ke hidangan bangsawan kuno Batu. Jadi, don't go anywhere ya teman Produa. Tetap tune in barengan Ria di Jelajah Produa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah berproduk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2 masih di Jelajah Pro2. Kalau kita ngomongin kuliner tradisional yang deep dan punya nilai sejarah di Batu, kita nggak boleh ngelewatin dua hidangan ini, yakni sate kelinci dan sego empok. Nah, sate kelinci udah jadi ikon kuliner Batu sejak puluhan tahun lalu ya teman Pro2. Kenapa kelinci? Karena secara geografis nih, daerah pegunungan Batu sangat ideal buat peternakan kelinci ya teman Pro2. Dagingnya ya, dan yang seratnya halus dan juga rendah kolesterol, dibakar pakai bumbu kacang yang khas yang gurih manis di teman Pro2. Kehangatan rempahnya bikin tubuh langsung rileks dong di tengah udara dingin. Tapi kalau kamu pengen ngerasain soul-nya masyarakat tradisional Batu, kamu wajib coba sego empok. Nah, ini adalah makanan pokok khas masyarakat lereng gunung zaman dulu, berupa campuran nasi dan jagung tumbuk, disajikan pakai alas daun pisang, ditambah urap-urap sayur seger, sambal pedas, tempe bongkrek nih, dan juga ikan asin. Ini sederhana banget ya teman Pro2. Tapi justru dari kesederhanaan inilah kita belajar gimana masyarakat lokal zaman dulu memanfaatkan hasil bumi secara bijak.

0: Kamu tahu nggak sih transmigrasi itu apa? Jadi transmigrasi ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah yang super padat ke wilayah yang masih luas dan butuh banyak orang. Tujuannya sih simple, biar pembangunan lebih merata, peluang kerja makin terbuka, dan daerah baru bisa berkembang. Jadi intinya transmigrasi itu cara untuk nyebarin kesempatan ke lebih banyak orang, sekaligus bikin negara kita tumbuh lebih seimbang. Dan pastikan kamu selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Dan teman Pro 2, setelah puas keliling nyobain yang gurih dan berat, saatnya kita tutup petualangan rasa ini sama yang manis dan seger pastinya. Pernah dengar es gunung atau tahu kelinci? Tapi yang paling wajib dan legendaris buat penutup jelajah kuliner di Batu adalah batu strudel dan angsli Batu dong. Kalau angsli itu kuliner hangat berupa kuah santan gurih, manis, berisi ketan, roti, petulo, dan juga mutiara yang pas banget diminum pas malam hari. Nah, sedangkan batu strudel adalah sentuhan pastry gaya Eropa nih yang dipaduin sama hasil bumi lokal Batu ya teman perdua. Dari semua ragam kuliner yang udah kita bahas dari segmen awal nih, kita bisa nemuin satu benang merah menarik ya teman perdua. Kuliner Kota Batu itu cerminan dari masyarakatnya, menghargai tradisi tapi selalu terbuka sama inovasi baru tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi buat kalian nih, di next time main ke Batu mungkin ya, jangan cuma foto-foto di destinasi wisatanya aja. Luangin waktu kalian buat explore dan ngerasain cerita di balik kuliner tradisionalnya nih tempat Pro 2.

Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RR Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Dan juga masih di Jelajah Pro 2 dong ya. Pernah gak sih kalian-kalian ini semua mikir di balik aura modernnya Batu ya? Kita masih ngebahas kota Batu yang punya heritage yang dibanget nih teman Pro 2. Salah satu yang paling ikonik adalah seni bantengan ya. Ini bukan sekedar atraksi mistis atau tari-tarian biasa nih teman Pro 2. Seni ini udah ada sejak zaman kerajaan Singasari. Di panggungnya ada penari yang memegang kepala benteng kayu diiringi musik gamelan yang hipnotik banget nih teman Pro 2. Bagi masyarakat lokal di sana, bantengan itu simbol perlawanan, keberanian dan juga solidaritas sosial. Uniknya nih, anak muda di Batu justru bangga banget melestarikan tradisi ini. Mereka ngelihat bantengan bukan sebagai hal yang kuno ya teman Pro 2, tapi sebagai identitas diri yang keren dan juga penuh makna nih teman Pro 2. Jadi jangan cuma kenal Batu dari time parknya aja ya. Dan kita tune in terus, kita masih bakal menjelajahi tradisinya di kota Batu nih teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke deh teman Pro 2, kita lanjut lagi explore kekayaan budaya Kota Batu yang dijamin bikin kalian ini makin bangga sama tradisi lokal. Kalian pernah dengar tari sanduk? Nah, ini tradisi yang estetik banget ya. Tari sanduk awalnya sih berkembang di masyarakat pedesaan Batu. Nah, penarinya mayoritas perempuan dengan kostum warna-warni yang mencolok, megang kipas, dan menari diiringi musik ketuk tilu yang riang. Sanduk ini cara warga lokal ya untuk merayakan kegembiraan dan juga mempererat tali silaturahmi. Gak cuma itu aja, ada juga kebiasaan unik bernama tradisi glugu. Yaitu ini tradisi gotong royong warga memanfaatkan kayu pohon kelapa saat hajatan besar. Jadi buat aku sih dua tradisi ini masih ngasih pelajaran banget nih buat kita-kita semua. Kegembiraan itu makin berkesan kalau dirayakan bareng-bareng. Dan juga kebersamaan itu adalah pondasi paling kuat di masyarakat. Keren banget ya kan Tempat Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Kota Batu ya, kita nggak boleh lupa dong kalau daerah ini dianugerahi alam yang luar biasa indah dan sumber air yang melimpah. Nah, warga Batu ini punya cara yang sangat terstruktur ya, dan juga smart buat menjaga itu semua lewat bersih desa dan selamatan sumber. Setiap tahun, setiap desa di Batu ini menggelar ritual ini ya, sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi. Tapi yang bikin deepnya lagi nih, selamatan sumber itu bukan cuma seremoni mistis belaka, melainkan bentuk environmental nih di masyarakat lokalnya sendiri. Dan warga berkumpul di mata air, berdoa bareng, lalu membersihkan area sekitar sumber air. Ini adalah cara leluhur ngajarin kita konsep sustainability jauh sebelum istilah itu populer di dunia modern nih teman-teman. Kalau kita jaga alam, alam bakal jaga kita dong pastinya.

0: Hai teman program, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dibagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan, pahala dilipat gandakan, dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman pro 2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, udah gak kerasa ya kita masuk di segmen terakhir nih di Jelajah Pro 2. Well, sebagai penutup ya petualangan budaya kita di Kota Batu nih, ada satu seni pertunjukan yang selalu sukses bikin penontonnya ini speechless. Jaran Kepang atau Kuda Lumping khas Batu dia. Pertunjukan ini mengombinasikan seni tari, ritme musik yang makin lama makin cepat, dan atraksi kekuatan magis yang melambangkan kegagahan para prajurit berkuda. Di Batu, Jaran Kepang bukan sekedar tontonan, tapi juga wadah spiritual yang dan juga hiburan rakyat yang pastinya menyatukan berbagai lapisan generasi ya teman perdua. Dari bantengan, tari sanduk, selamatan sumber, sampai Jaran Kepang, Kota Batu ngebuktiin dong kalau menjadi modern itu gak harus kehilangan akar tradisi. Kita sebagai anak muda bisa banget tetap gaya, smart, dan berwawasan global tanpa melupakan warisan budaya lokal kita ya tempat perdua. Well, jelajahnya udahan dulu di tempat Pro 2 karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 50 dan sepadanya juga harus udahan dulu. Kita pamit undur diri di tempat Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dong karena kita masih lanjut di Pro 2 sayang. Jadi buat kamu-kamu semua jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita. Dan Ria pamit undur diri and see you, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Kabarnya baik-baik saja ya di awal pekan kalian di hari Sabtu. Kali ini juga kalian bisa menikmati suasana libur gitu ya, bagi yang libur atau bagi yang bisa menikmati suasana bersama keluarga dimanapun kalian berada. So pasti ya, Prodo FM akan menemani kalian semuanya. Saya Dian yang akan melanjutkan perjalanan kita ya. Tadi ada Kak Ria. Sampai nanti Dian di pukul 15, oke? Okay? Seperti biasanya dengan musik-musik informasi. Dan kali ini juga terplaylist di program kami. Jadi jangan kemana-mana, selalu setia bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumerep, Radio Hits Maker.
1: Oke, teman Perudua di lagu-lagu hitnya. Kali ini yang bisa kalian request nih, ada Rabun Jauh dari Bernadia. Kemudian nanti ada juga dari Lentis ya, yang juga nanti saya susulkan nah musik aktif. Jadi yang masih tune in bersama Perudua FM, makasih banyak deh. Oke, kita di WhatsApp-nya dulu nih. Yang mau menyapa boleh silahkan saja ya, merapat di WhatsApp kita. Dan nah, di sini ada juga dari Julia ya, Jakarta. Makasih banyak deh Julia sudah mau menyapa di WhatsApp kita. Ada yang request lagunya Remuk katanya. Kenapa kok remuk nih? Lagi sakit hati ya, atau lagi patah hati? Oke deh, tegar selalu gitu ya, bahagia selalu. Yang juga menyapa di sini ada Maria nih, makasih banyak nih, pengen lagunya dari Sabrina Lenor. Oke, nanti haha, oke, saya hadirkan ya. Banyak sekali nih teman-teman yang request lagunya Sabrina Lenor ya. Dan ada juga Asri, makasih banyak deh Kak Asri ya. Oke, Kak Asrinya di mana nih? Biar tahu dianya, biar juga bisa menyapa gitu ya kota asalnya. Oke. Okay. Di sini juga ada dari Kak Sarah nih, makasih banyak deh. Sama nih lagunya minta dari Sabrina. Oke, okay. Banyak sekali nih teman-teman yang request lagunya Sabrina ya. Boleh deh, nanti saya juga hadirkan ya. Oke. Okay. Ada juga Anggi Carvalho. Remuk nanti juga pasti dian hadirkan ya. Ke kalian semuanya yang rindu dengan lagunya Anggi, kebetulan di playlist kita ada nih. Oke deh, yuk kita di informasi-informasinya dulu nih. Kira-kira Dian punya informasi apa nih kali ini? Oke, di sini ada Teater Musikal Senja Teduh, Pelita Rangkai Lagu Malik dan juga The Estetine. Dan di sini karya-karya grup musik Malik. Di mana yang sukses ditransformasikan ke dalam panggung teater musikal yang juga bertajuk Senja Teduh Pelita. Ini sutradara sekaligus juga penulis naskah Nuya Susantono ya, yang juga mengungkapkan teman Perudua. Bahkan narasi petualang konsep CV ini lahir dari interpretasinya ya, tanggal 16 terhadap 16 lagu yang dipilihnya dari 9 album grup musik tersebut gitu. Nah, jadi di sini musikal yang juga berbagai dalam dua babak ini mengisahkan dinamika 6 anak arah. Kemudian juga Hara, Palu, Volta, Raga dan juga lagu-lagu yang bertahan hidup ini di kota terisolasi gitu ya. Ini juga mengisahkan alur cerita kian berkembangnya saat arah ini menerima pesan misterius ya dari sang ibu gitu yang memicu pertualangan berbahaya bersama rekan-rekannya menuju tempat bernama Aurora gitu ya, demi menemukan kembali orang tua mereka. Asik ini ceritanya ya. Jadi mereka ini dari tema romansa teman Perudua. Biasanya ini melekat pada lagu-lagu Malik. Musikal ini juga menghadirkan tema yang lebih universal ya, seperti kepemimpinan, persahabatan, ikatan keluarga, kemudian juga pemulihan bumi gitu. Nah, jadi pertunjukan ini makin hidup. Nah, berkat kolaborasi tata visual gitu dan juga panggung artistik. Nah, serta juga aransemen musik yang juga melibatkan deretan talenta muda. Wih, seru sekali gitu ya. Seperti apa lengkapnya? Oke deh, boleh silakan kalian itu kunjungi website mereka gitu ya. Lalu ceritanya seperti apa nih karya-karya terbarunya dari Malik gitu. Nah, kalau misalkan kalian itu penasaran terbitnya informasi ini ya pastinya di rri.co.id ya. Oke, yuk kali ini ada Rabun Jauh nih teman Perudua.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Ada Anggi Remuk yang sudah kalian dengarkan dan sekaligus yang request ya di WhatsApp kita di Pro 2. Makasih banyak deh ya tutur sapanya gitu. Dan di sini juga ada informasi menarik lainnya gitu. Ada Bara Suara ajak berdamai lewat sementara gitu dari laman resmi kami di rri.co.id ini. Informasinya dari grup musik Bara Suara ini kembali menyapa pendengarnya melalui single terbaru bertajuk Sementara. Nah, jadi di sini lagu yang juga dirilis di tanggal 10 Juli 2026 itu juga membawa pesan tentang pentingnya menerima kegagalan nih teman berdua sebagai bagian dari perjalanan hidup. So pasti deh. Tapi jangan sampai menyerah gitu ya. Karena kegagalan itu hanya sementara saja untuk menuju kalian itu kesuksesan gitu. Oke, di tengah berbagai rencana yang tidak selalu berjalan sesuai harapan nih teman berdua ya, Bara Suara ini mengajak pendengarnya untuk percaya bahwa setiap akhir yang mengecewakan dapat membuka jalan menuju kemungkinan yang lebih baik begitu. Nah, jadi single ini juga menjadi karya terbaru nih dari Bara Suara setelah merilis album ketiga Jalaran Sandra pada pertengahan 2024 lalu. Nah, di samping itu pula, di bawah dengan tempo sedang sementara ini ditulis oleh Iga Masardi ya, dan juga diproduseri langsung oleh Bara Suara. Adapun juga lagu ini teman Pro 2 ya menandai babak baru perjalanan band asal Jakarta yang telah berkarya selama berapa tahun coba? 14 tahun dong. Mantap sekali. Dengan formasi Iga Masardi kemudian juga

Artisika, Putri Citara, dan juga Garan ini juga berkolaborasi ya. Menurut tiga ini, sementara ini lahir dari refleksi atas kenyataan bahwa manusia ini kerap menyusun rencana, cita-cita, dan harapan, namun tidak semuanya ini dapat terwujud sesuai dengan keinginan gitu. Nah, dalam pandangannya, kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan juga ruang untuk menemukan arah baru gitu yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan gitu. Karena itu, lagu ini mengajak pendengarnya belajar mengikhlaskan sebuah keadaan yang sembari terus berusaha menemukan jalan yang terbaik. Wih, mantap sekali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro 2, kita lanjut ya. Informasi selanjutnya diringi dengan lagu-lagu cantiknya gitu di playlist kita ya. Nanti ada Semesta juga dari Kendrys. Oke. Di sini informasinya ada Mantra Dara yang rilis Yamin ya, lagu berbahasa Indonesia pertama gitu. Jadi grup vokal wanita Mantra Dara yang resmi merilis single kedua berjudul Yamin. Ini sebagai lagu pertama mereka nih yang juga didominasi lirik berbahasa Indonesia nih. Karya tersebut nih teman berdua melanjutkan respon positif setelah perilisan habis ya. Sekaligus juga membuka arah musikal baru bagi grup itu. Nah, awalnya Yamin ini tidak mengisahkan makanan gitu ya, tetapi kemudian berkembang menjadi lagu tentang mie Yamin, kesukaan seluruh personil gitu. Meski mengangkat makanan favorit, lirik lagu ini tetap membuka untuk berbagai penafsiran gitu ya, termasuk kisah percintaan maupun juga perselingkuhan gitu. Wih, parah nih kalau urusan perselingkuhan ya. Jadi lagu Yamin ini diciptakan Faisal Trian bersama Ijaz dan juga Evadis sebagai pembuka era kreatif terbaru gitu, Mantra Dara. Yang dimana grup tersebut ini berencana menghadirkan lebih banyak nih lagu berbahasa Indonesia dalam EP mendatang yang setelah dipersiapkan gitu teman berdua ya. Dan informasi terakhirnya ini dari Victonic yang juga rayakan kebersamaannya lewat di Garis Senja. Video City Pop Victonic yang juga merilis single terbaru di Garis Senja yang dimana juga merayakan hangatnya kebersamaan dalam momentum sederhana sehari-hari gitu. Dan lagu tersebut ini mengangkat keindahan menikmati matahari yang sedang terbenam nih bersama orang terkasih. Wih, so sweet sekali. Single terbaru ini juga melanjutkan perjalanan musikal Victonic yang setelah sukses lagu Semesta Asmara yang juga mendapat sambutan hangat nih dari semua penggemarnya gitu. Melalui karya tersebut nih, Victonic ini mengajak pendengarnya keluar menikmati kebersamaan bersama pasangan, keluarga, sahabat, maupun orang-orang terdekat gitu. Jadi secara musikal ini, Victonic ini tetap mempertahankan karakter city pop ya, dengan nuansa nostalgia musik pop Jepang era 80-an yang menjadi ciri khas mereka gitu teman-teman.

0: Radio Sumerep, Radio Hits Maker.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan lanjut di santai siangnya nih, yang masih merindukan dengan lagu-lagu dan juga album-album yang terhits gitu ya, di lagu mancanya. Boleh deh, silakan merapat gitu ya. Ada juga Olivia, ada Baby juga, ada BTS gitu ya. Chris juga barangkali yang dirindukan kalian, di playlist kami siap nih. Oke, okay? Stay tune terus bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palet. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palet, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumedang, your update music station.
1: Nah, kali ini informasinya yang masih kami lamankan dari rri.co.id ya teman berdua. Jadi grup rock legendaris U2 resmi yang merilis single terbaru berjudul Street of Our Dreams. Yang setelah 9 tahun ini vakum ya sebagai pembuka album studio mendatang gitu. Dan lagu ini menjadi karya pertama dari album baru U2 yang dijadwalkan rilis pada penghujung tahun ini. Jadi album terbaru tersebut nih teman berdua menjadi album studio pertama U2 dalam 9 tahun setelah terakhir merilis karya penuh sebelumnya. Jadi single Street of Dream ini diproduksi oleh Jack DeFoy yang dengan pertama kalinya mempertahankan karakter khas permainan Bono, The Eggy, kemudian juga Adam ya, ada juga Larry, dan video musik Street ini direkam di Mexico City pada Mei 2026 lalu gitu, bertepatan penyelenggaraan turnamen final Street Chill World Cup ya. Yang proses pengambilan gambarnya ini di dekat Plaza Santo Domingo tetap berlangsung meski hujan deras gitu kala itu. Sama petirnya lagi. Wih. Tapi tetap semangat mereka ya. Dan juga di playlist kami nih ada BTS nih, Body to Body. Ada juga Jordan Feel the Way ya. Ada Chris Jamis. Oke, yang rindu dengan lagu-lagu mereka, boleh deh silakan merapat di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, ada informasi menarik lainnya nih, teman berdua. Jadi di sini rencana album dan juga konser EU resmi dijadwalkan ulang gitu. Nah, pihak agensi IDAM Entertainment resmi mengumumkan perubahan jadwal ya untuk perilisan full album ke-6 ya serta konser tunggal gitu EU di Stadion Goyang yang juga sebelumnya ini direncanakan menggelar panggung pada September mendatang gitu. Jadi penundaan ini teman berdua dilakukan guna juga memprioritaskan pemulihan kondisi telinga sang penyanyi yang juga sempat mengganggu proses persiapan penampilan gitu. Nah, meski harus menunda agenda, Edim Entertainment ini memastikan bahwa masalah kesehatan telinga yang juga dialami penyanyi bernama asli Legion ini tidak berdampak signifikan gitu terhadap kegiatan sehari-harinya. Nah, jadi keputusan penjadwalan ulang ini diambil murni ya demi memastikan sang musisi ini dapat menyapa para penggemarnya gitu dalam kondisi fisik yang prima serta juga menyajikan performa panggung yang juga maksimal gitu guys. Oke. Nah, nanti di menit 34 ya kita akan kumandangkan adzan duhur untuk kalian semuanya nih yang masih di luar sana. Oke, merapat di musala atau juga di masjid-masjid terdekat atau mungkin barangkali bisa pulang ke rumah dulu gitu ya, break, prepare untuk melaksanakan ibadah sholat duhur gitu. Habis itu kita lanjut kembali di aktivitasnya guys. Oke.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman berdua, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:34. Itu tandanya kita akan segera kumandangkan adzan zuhur untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya. Teruntuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kita berharap ibadah kita senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh.

0: Kalau masih ramai berarti baru maghrib. Maghrib kan ramai nih, riuh, orang baru pulang kerja segala macam. Isya, orang keluar untuk ngopi bareng teman-teman, bareng keluarga, makannya cari jagung bakar. Isya. Jam 10 mulai pulang dari jalan-jalan keluarga. Jam 11 mulai masuk kamar tidur. Jam 12 mulai hening. Makin ngantuk berarti mendekati waktu fajar. Makin lelah, makin lemah berarti mendekati waktu fajar. Jam 3:30 atau jam 3 itu waktu yang hampir tidak ada lagi yang masih terbangun, terjaga. Semuanya udah pada tidur. Itulah waktu yang paling baik dan waktu itulah mendekati fajar. Apa filosofinya? Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin sulit keadaan seseorang, semakin baik waktu yang paling baik buat dia berdoa kepada Allah SWT. Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan sebuah jalan keluar.
1: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: National Music of Death.
1: Oke, teman Pro 2 yang sudah melaksanakan ibadah sholat duhur, yuk kita kembali lagi beraktivitas seperti biasanya gitu. Tapi siang-siang kayak gini, kalian itu cari tempat yang agak teduh-teduh gitu ya, biar terasa lebih fresh, relax gitu ya, mengerjakan segala sesuatunya aktivitas seperti biasanya, oke? Masih diiringi dengan lagu-lagu hits mancanya ya, teman Pro 2. Jadi jangan lewatkan, seperti biasanya di pukul 12 kita akan bahas tentang dunia kreativitas gitu ya. Oke, seperti biasa.

0: kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro2 sayang. Pro2 santai siang.
1: 94,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro2, seperti biasanya muda kreatif yang akan mengisi ruang waktu kalian semuanya nih di santai siang kali ini. Dan kita akan bahas nanti jasa pembuat konten HP untuk acara mikro. Selalu setia ya teman Pro2.

0: sorry.
1: Radio Sayang, Radio Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 FM. Nah, kali ini pernah kalian ya datang ke acara ulta teman ya, bridal shower atau juga wisuda. Tapi ketika kalian pulang ini malah bingung ya, karena tidak punya foto atau juga video estetik yang mungkin selaknya masuk reeling atau juga TikTok. Nah, kalau mau sewa sih sebenarnya dengan cara profesional mungkin bisa ya. Jadi ini juga berkenaan dengan isi dompet. Jadi banyak orang yang pengen dokumentasi estetik ini tanpa harus bayar jutaan gitu. Nah, di sinilah peluang bisnis Mikro Super Ciamik yang mau kita pamerin ya ke kalian kali ini. Namanya Event Contact Kabesti. Ini bukan jasa fotografi ribet ya, pakai kamera DSLR raksasa gitu. Melainkan jasa dokumentasi pakai smartphone dengan angle terkini yang siap diposting nih. Jadi bisnis ini lagi booming sekali ya, teman Pro 2. Karena di pasaran global Indonesia ini masih terbuka lebar. Jadi kita butuh studio atau alat puluhan juta. Nah, jadi kita harus tahu ya gimana caranya. Gitu. Nah, di sini yang menjadi simple, kita ini bertindak sebagai teman yang jago konten mungkin ya. Ini tugas kalian ini bisa datang ke acara-acara mikro ya, kayak acara ulang tahun, tunangan, workshop atau hal lainnya gitu ya, sampai acara intimate gathering ya. Terus mengambil mentahan foto dan juga video pakai smartphone yang kameranya jernih gitu. Ya nggak cuma itu ya, ngambil gambar. Karena kita juga bikin bisa videoin ya, video pendek seperti berdurasi 15-30 detik lah, yang udah siap diunggah ke TikTok atau Instagram. Modalnya apa coba? Cuma HP ya, cuma HP aja. Cuma ketika kita pegang HP sekarang ya, ring-ring portable seperti stabilizer ya atau gimbal second ya, ini rasanya percaya diri gitu karena modalnya kecil banget gitu. Nah, bahkan nyaris nol ya kalau kita udah bisa punya HP yang mumpuni. Jadi nggak usah pusing mikirin editan rumit pakai software berat. Cukup pakai aplikasi bawaan HP atau juga capcus. Nah, keunggulannya ini unik, ada di ketepatan waktu. Nah, klien ini dapat semua file mentah di hari ini sama plus satu atau dua video hasil editan cepat gitu. Bahkan ini bisa dikatakan praktis sekali gitu teman Pro 2.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Oke, di Muda Kreatif kita masih ngomongin tentang berbisnis jasa pembuatan konten HP ya, untuk acara mikro mungkin ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang soal bisnis gitu, lalu cuannya ini datang dari mana gitu, dan patokan harganya ini berapa kalau misalkan pakai HP. Jadi untuk ke skala UMKM awal ya, kita ini bisa bikin paket berdasarkan jam gitu. Misalnya paket 2 jam, liputan seharga 250 gitu sampai 350. Dalam 2 jam itu klien ini dapat ratusan foto atau video mentah ya via Android atau juga Google Drive. Nah, plus 2 video rekapan berkonsep estetik. Bayangin coba, dalam 1 minggu akhir pekan ya, dapat 4 klien. Nah, kamu bisa ngantongin 1 jutaan gitu ya dalam sebulan. Nah, bisa 4 jutaan bahkan. Nah, baru skala perorangan itu. Nah, kuncinya ada di branding portofolio. Membuat akun medsos khusus gitu. Nah, upload konten-konten latihan kalian dulu ya, pas nongkrong bareng teman. Terus pakai teknik soft selling. Dijamin ya, target pasar Gen Z dan juga milenial yang pengen eksis tanpa ribet pasti langsung ngedirik kalian. Itu teman Bro Dua ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: Nah, jadi teman Brodua, poin penting ya yang mau saya pribadi sampaikan ke kalian semua ya, tentang bisnis modern itu tidak selalu soal modal materi yang besar gitu ya. Karena bisnis zaman now ini adalah tentang gimana cara kita ini bisa jeli ya, nemuin poin-poin penting ya, atau bisa menanggapi kebingungan orang lain gitu tanpa harus budget yang sangat besar gitu. Lalu hadir bahwa sebuah solusi yang praktis gitu. Jadi semisal kita hanya punya modal HP ya yang bisa menggugah selera estetika. Jadi ini bisa dipergunakan ya untuk scrolling sosmed yang sampai begadang gitu. Nah, jadi manfaatkan skill itu ya, jadi peluang bisnis kecil yang nyata. Mulai aja dari cara teman terdekat ya, secara gratis ya, buat kumpulin portofolio. Nah, ini yang menjadi ide dari sebuah event kontak ke besti ya, yang mungkin bisa kita tawarkan ya lebih luas lagi sebagai sarana bisnis kalian gitu teman Brodua ya. Sejauh ini paham ya untuk kalian semuanya, jangan takut mencoba untuk di dunia bisnis gitu ya, sekalipun gagal teruslah mencoba gitu, sekalipun menambah pengalaman. Nah, ini juga bisa menambah cuan nantinya. Oke, sukses selalu untuk kalian semua.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: 94,6 Prodia FM, teman terbaik kamu. Dan di santai siang kali ini kita lanjut ya, update informasi terkini tentang dunia olahraga. Jadi untuk kalian selalu setia bersama Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: Bikin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan. Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
1: Sport News, update info olahragamu.

0: Oke, teman perdua, informasi dunia olahraganya yang pertama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan 26 pemain yang akan membela Timnas Indonesia di Asiana Championship 2026. Skuad tersebut ini dipilih setelah menjalani pemusatan latihan TC yang sebelumnya diikuti 50 pemain. Erick juga mengatakan para pemain yang terpilih telah menunjukkan kerja keras, komitmen, dan kualitas selama TC. Pelatih Jonah Herman bersama tim pelatih juga telah mengevaluasi kondisi fisik, kemampuan teknik, taktik, dan juga mental pemain sebelum menentukan skuad akhir. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan fokus mematangkan strategi dan membangun kekompakan tim jelang laga perdana ASEAN Championship 2026. PSSI berharap dukungan masyarakat dapat menjadi motivasi bagi skuad Garuda untuk meraih hasil terbaik di turnamen tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Radio Sayang, Radio Santai Siang.
1: Informasi selanjutnya, teman Perdua, Ardi Idrus resmi gabung Madura United. Madura United ini terus memperkuat skuad dengan mendatangkan bek kiri berpengalaman, Ardi Idrus. Pemain berusia 33 tahun itu dinilai bisa menambah kekuatan di lini pertahanan Laskar Sape Kerab. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Zafarina mengatakan perekrutan Ardi sudah melalui pertimbangan matang. Ardi dinilai sesuai dengan kebutuhan tim baik dari sisi kemampuan maupun juga pengalaman di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Kehadiran mantan pemain Persib Bandung dan juga Bali United itu diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan tapi juga membantu skema permainan yang sedang dibangun tim pelatih. Pengalaman Ardi dalam membantu pertahanan sekaligus membangun serangan dinilai sesuai dengan kebutuhan sepak bola modern yang ingin diterapkan Madura United musim depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

hari gini belum bisa bahasa Inggris? Bahaya! Ayo belajar bahasa Inggris seru bersama Kasitolani English Course, tempat kursus bahasa Inggris yang siap membantu belajar dengan mudah, menyenangkan, dan pastinya efektif. Tersedia kelas untuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, hingga umum. Didampingi pengajar yang berpengalaman dengan metode belajar yang interaktif, sehingga kemampuan listening, speaking, reading, dan writing semakin meningkat. Jangan ragu untuk mulai belajar bahasa Inggris hari ini. Wujudkan impianmu bersama Kasitolani English Course. Hubungi 0852-3113-5599. Sport News, update info olahragamu.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang Hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'lab sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturok masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini nggak ketinggalan zaman loh tahun 62. 5 tahun terakhir Hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok Hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok Hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 62, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat Hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut kembali gitu ya. Informasi terupdate-nya untuk dunia olahraga, Atli Sampang Ubed Malaysia melesat ke peringkat 26 dunia. Badminton World Federation BWF resmi merilis pembaruan ranking dunia per 21 Juli 2026. Dalam pembaruan tersebut, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah sukses melanjutkan tren positif dengan terus memperbaiki posisi di papan atas tunggal putra. Perbaruan ranking ini dikalkulasi berdasarkan hasil turnamen hingga Japan Open 2026 yang berakhir pada Minggu 19 Juli 2026. Atlet yang akrab disapa Ubed tersebut berhasil naik satu peringkat ke posisi 26 dunia dari urutan 27 dunia. Pencapaian ini tidak lepas dari keberhasilan Ubed menembus babak 16 besar Japan Open 2026 yang menjadi raihan terbaiknya di ajang berlevel Super 750 tersebut. Sementara itu, tunggal putra Indonesia lainnya, Alwi Farhan, harus rela terlempar dari posisi 10 besar dunia. Atas pencapaian manis ini, Ubed mengaku sangat bersyukur dan kian termotivasi untuk terus mendongkrak performanya di arena internasional.
2: Ya, sejauh ini persiapannya cukup lancar, alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa minggu, habis minggu. Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun. Kondisi fisik udah mulai meningkat sih kalau dilihat. Dan juga, ya kemarin ada tambahan sedikit-sedikit.
1: Ubed juga menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras dalam setiap turnamen demi merealisasikan target menembus jajaran atlet dunia. Baik, informasi terakhir teman Pro 2, PLT Sumenep gembleng 6 atlet menuju kejuaraan Master Jatim. Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PLT Sumenep tengah mematangkan persiapan para atletnya untuk berlaga pada kejuaraan antar master kelompok umur tingkat Jawa Timur. Sebanyak 6 atlet disiapkan untuk mewakili Kabupaten Sumenep sembari menunggu rilis resmi jadwal pertandingan dari Pemprov PLT Jatim. PLT Ketua PLT Sumenep Dedi Iskandar mengatakan bahwa para petenis andalannya kini sedang menjalani program latihan intensif guna menjaga performa dan stamina di lapangan. Dedi juga menambahkan ke-6 atlet yang dikirimkan merupakan para finalis yang juga sebelumnya sukses menyabet gelar juara pada kejuaraan wilayah Kejurwil 6 Madura pada awal Juli 2026. Melalui persiapan matang di ini, Dedi Iskandar berharap para atletnya mampu tampil maksimal dan juga menjaga tradisi juara di ajang bergensi level Jatim tersebut. Untas sudah ya kebersamaan di dunia olahraga bersama Pro 2 FM. Jangan lewatkan yang hadir setiap Senin sampai Sabtu.

0: 94,6 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Wah wah wah. Oke, siang menjelang sore kalian. Yang pastinya di top 20 kali ini kita akan simak dengan urutan-urutan jagoan kalian. Kira-kira ada di posisi keberapa? Di minggu kemarin kalau misalkan posisi teratas bisa jadi di posisi bawah ya. Oke, semoga aja posisi jagoan kalian itu tetap berada di urutan yang kalian inginkan gitu. Yuk, kita let's go saja di urutan ke-20.
1: 20.

Oke, teman Pro 2, kita bahas ya. Di urutan ke-20, ternyata tadi di posisinya ada Tulus ya, Teh Hijau. Ini merupakan single Tulus Company. Masih sama ya guys ya, di posisi ke-20 seperti minggu kemarin. Kemudian di posisi 19 sama juga, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Kemudian di posisi 18 ada Juki Lucy, Guru nih. Gurun Hujan yang merupakan single Emotion Entertainment. Kemudian masih di posisi yang sama, di posisi ke-17 ada Liodra, Teganya Kau yang single Universal Musik Indonesia. Dan di posisi ke-16 ternyata ada Sabrina Lenor, haha, ini yang lagunya sering di-request oleh teman-teman kita. Oke, dan kini kita cek dulu di posisi ke-15 kira-kira ada siapa. Yuk, cekidot. 15.

0: Nah, hingga saat ini ya, di posisi ke-15 tadi ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Ada Ionia, Hits Record. Kemudian di posisi ke-14 masih di posisi yang sama seperti minggu kemarin nih ya. Ada Andriana Khalif, 2001 kali gitu. Ada single Emotion Internasional. Entertainment ya. Dan di posisi ke-13 sendiri ada Inao, Ari Lesmana gitu, Sesi Potret, single Viverly Record. Kemudian hingga di posisi ke-12 masih posisi sama, Lomba Sihir. Wih, melompat lebih tinggi, ada single Sony Music Entertainment. Dan juga barusan, nah di posisi ke-11 masih di posisi yang sama, ada Angie Carvalho, Remuk. Siapa nih hatinya yang lagi merasakan remuk gitu. Ini merupakan single Universal Music Indonesia. Wih. Kalian mau tahu gak posisi kalian di posisi ke-10 ada siapa kira-kira? Oke deh, yuk langsung saja cekidot posisi ke-10.
1: 10.

0: yang.
1: Nah, teman Pro 2 yang sudah sampai di posisi ke-10 tadi ada pamungkas ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan single Mas Pang Company. Dan juga di posisi ke-9 ada Gloria Jessica Ade Govinda gitu ya. Terbelah jadi dua single My Music Record. Yuk, langsung saja di posisi ke-8 ada NPD, Sempurnanya Aku single NPD Emergency. Wow, di posisi ke-8 ternyata nih teman Pro 2 ditempati oleh NPD ya, Sempurnanya Aku. Dan di posisi ke-7 tadi ada Gia Indrawari, 1000 kali single Gia Indrawari. Dan di posisi ke-6 ternyata ada Bernadia, Rabun Jauh single Juni Record. Oke, dan di posisi ke-5 hingga ke posisi pertama tadi yang akan mengisi top 20 kali ini kira-kira ada siapa. Dan sekaligus Dian akan undur pamit dari kalian semuanya. Nanti di jam sorenya kita akan lanjut bersama Kak Santrinya. Oke, sampai jumpa.
2: 5 5 5 5 5 5 5

0: 3, 2, 1. Rodua Top 20 Countdown.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore ya teman Pro 2, welcome back di RRI Pro 2 semenap barisnya Sentri Setiawan ya. Dan sekarang di weekend edisi ke-25 bulan Juli 2026, Sandri mau ngejak kalian untuk ke acara Top 20 Countdown bareng RRI Pro 2 semenap. Kita akan hadirkan 20 tanggal lagu ya, yang dimana ini kita ke mancanegara. Tadi jam 2 sampai jam 3 itu top 20 untuk daerah ya di area perdua sumber teman perdua. Oke, kita gas langsung di posisi 20 teman perdua. Ini ada lagu dari Arena Grandi teman perdua dengan lagunya Head at My They Love You Me teman perdua. Ini dia lagunya. Number 20.

Kalau di posisi 19 Temampur 2 ada lagunya Shayna Spyro, The Visitor Temampur 2. Ini tetap ya, dengan minggu kemarin menduduki posisi ke-19 Temampur 2. Ini satu single ya, dan ini didengar oleh Capitol Record Temampur 2.

0: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Nggak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin.
1: Pelan-pelan. Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852 3645 0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel.

0: It's 70.
1: Di posisi ke 17 teman berdua ada Drop It ya, lagunya dari Olivia Rodrigo teman berdua. Ini juga masih tetap sama di posisi ke 17 dari minggu kemarin teman berdua. Ini salah satu single dan lagu ini dinongi oleh Given Record. Kita dengar sama-sama ya.

0: This is Eleven.
1: Di posisi ke-11 teman perdua ada Taylor Swift dengan Offline. Ini juga sama teman perdua ya, dari minggu kemarin masih menduduki posisi ke-11. Ini salah satu single The Life of a Showgirl teman perdua yang langsung dinaungi oleh Taylor Swift sendiri teman perdua.

0: Here in number 10.
1: Nah, ini di 10 besar teman Purdua. 10 besar yang pertama ya, ada lagunya dari Kelani, Fall Deep. Ya, ini lagunya apik banget teman Purdua, yang sudah dinangi oleh Atlantic Record teman Purdua. Dan sekarang menduduki ya posisi ke 10.

yuk kita spill ya. Di posisi ketujuh teman Purdua The Brumas dengan Digital. Ini juga lagu yang kemarin itu masih memiliki posisi kedua sama ketiga kalau nggak salah teman Purdua. Oke, ini di posisi ketujuh ya. Ada Bruno Mars, Risk It All, ini lagunya.

0: It's number 5.
1: Yes, di posisi keempat lagi-lagi lagunya Bruno Mars 82 I Just Mike. Ini juga dinaungi oleh Atlantic Records 82. Dan sekarang ini lagunya Bruno Mars ini naik peringkat 82 kalau minggu kemarin ini posisi ke-6 ya. Dan sekarang menduduki posisi ke-5.

0: It's three.
1: Nah, kalau di posisi ketiga teman pro 2 ada lagunya dari Rai ya. Where is my husband teman pro 2. Ini juga masih sama dari minggu kemarin di posisi ketiga teman pro 2.

di posisi 2 teman-teman ada lagunya dari Sian Spiro, Dia Wanda Hill. Yang ini juga apa ya, kalau bahasa Sanri itu tetap di posisi kedua atau apa ya, mantengin terus gitu loh di posisi kedua teman-teman, nggak ada perubahan. Kalau nggak salah 3 minggu sampai sekarang deh lagunya Sian Spiro ini Day on the Ceiling ini menduduki posisi kedua teman-teman ya.

posisi pertama teman berdua. Ini plus dua lah ya. Buat Olivia Dean dengan lagunya So Eddie. Ini 3 minggu udah menduduki posisi pertama teman berdua. Puncak klasemen ya. Itu dia ya. 20 tanggal lagu di Top 20 Kandan bareng RRT Pro 2 sebenarnya teman berdua. Next jam 16 sore Sandri mau ngajak kalian untuk mengikuti Musik Planner yang akan yang akan diisi oleh narasumber sore ini teman berdua, ada Indra Rahadian. Dia itu penyanyi dan juga pencipta lagu teman berdua. Jam 4 sore ya.

Rodua Top 20 Kanda. Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura.

ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya, teman-teman. So, hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya kan? Pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: lalu
1: pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah. Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Udah kedatangan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya,
1: kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam berjalannya waktu saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas, gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kalau kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong kesana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat kesana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan ke hati.
0: Panggilan hati juga.
1: Panggilan ke diri sendiri.
2: Betul.
0: Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Asteroid gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio. Ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu. Dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu.
0: Jadi
2: atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah ini menarik ya, tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah karena panggilan itu ada tiga tadi Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya. Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah yang ketiga nih ngeri Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa. Karena titik ketemunya itu akan apa ya, akan booming gitu loh. Ketika dia tahu, oh Tuhan aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu mas.
0: Oh
2: sangat luas maksudnya ternyata
0: iya,
2: kan
0: iya ternyata iya, artinya iya. Luas ya
1: makanya luas. Musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa gitu.
2: Iya gitu.
1: Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan
2: iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya
2: kesana. Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum
2: jadi warna baru
0: jadi gitu. Warna baru iya. Oke kalau gitu teman Pro 2 habis ini kita bakal ngobrol lagi jadi jangan kemana-mana pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot keluar lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio.
1: Oh
0: ya?
1: Legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Dulu zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Gak bisa
0: ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan, seninya di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi. Ya.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak
0: jago
1: main. Gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya. Karena memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarganya itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
2: Bisa kapan aja.
1: Nah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
2: Wah,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Iya.
1: Travel A sampai Z.

0: terhadap silaturahmi terhadap sesama, itu yang paling penting.
1: General ya berarti. General. Ya.
0: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
1: Oke, tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
0: Orkestra.
1: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok dilaguin ya gitu untuk dipadu-padankan gitu?
0: Karena satu basicnya ada minor.
1: Oke.
0: Okay. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik, apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
1: Yeah.
0: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
1: Okay.
0: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
1: Oh gitu.
0: Loh iya.
1: Kalau
0: lagunya major, mayor. Itu nggak jadi dia ke dalam hati, biar aku tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
1: Yang terbaru.
0: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
1: Diminis.
0: Kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
1: Okay.
0: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi, ada apa ya?
1: Mendebarkan.
0: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
1: Okay.
0: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full, melodius kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Di minisnya aku campur minor 9-nya gitu. Pure diminis itu.
1: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
0: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
2: Iya,
0: tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
1: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
1: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan, kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis Mas. Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai. Wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu. Nah itu artinya lagu ini penuh makna. Tambah lagi pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
1: Relate banget ya.
2: Iya, sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
1: Kesana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh luar biasa.
0: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah. Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
1: Bikin
0: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin mana hukuknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja, gini Om, gini ini teman tadi berantem gini, itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
1: Gitu.
0: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi gini ya. Apa yang kita perlu buat? Mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya. Yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam. Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis saya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, jadi bener, iya gitu kan, wah luar biasa sih.
0: Waktu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
1: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
0: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
0: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel.
2: Amin.
0: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand
2: Agar-agar.
1: Benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya betul.
0: Beliau juga

0: mualaf ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi mualaf, akhirnya dia juga ikut ingin support lah,
1: support gitu. Ya.
0: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
2: Dari agar-agar itu
0: agar-agar ya. Ownernya langsung.
2: Ownernya langsung
0: iya,
2: ya.
0: Langsung.
2: Oh iya iya iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
1: Iya.
2: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
1: oh yang pertama
2: orang
1: kali
2: tua dengar. Gitu mungkin.
1: Wow, luar biasa. Ya ini pertama kali ke orang tua.
2: Orang
1: ya,
2: tua kan?
1: Saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
2: Iya minta gitu, pendapat dengan,
1: iya minta pendapat. Terus orang tua bilang ya terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah, untuk lanjut
0: yang
1: di
0: mampu.
1: Yang kurang mampu, SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya, lebih relate lagi juga gitu kan, panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa, dua orang tersebut yang saya
2: pertama
1: yang ketiga
2: kali.
1: Sih ya, yang ketiga ada apa ya namanya, kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa ya. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
2: Modelnya ya.
1: Iya, model
2: video klipnya.
1: Ya, jadi apa namanya, orang tua, kakak saya nomor satu, sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
2: Pertama kali ya?
1: Yes. Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel-travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
2: Langsung disebarluaskan tuh ya.
1: Iya, sebarluaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
2: Lewat apa? WA gitu atau?
1: Iya, lewat WA gitu kan. Di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi sih gitu kan.
2: Disuruh nonton video klipnya juga.
1: Iya gitu. Betul.
2: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
1: Puas sekali.
2: Puas sekali ya, bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
1: Iya betul.
2: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
0: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
2: Betul.
0: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
1: Solawat.
0: Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan, mantan
2: ketua. Mantan ketua.
0: Yang suaranya aku cloning.
2: Betul.
0: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
2: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
0: Nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
2: Iya, betul.
0: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
2: Jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
0: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musik trainer adalah entrepreneur di bidang musik industri.
2: Betul.
0: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak. Satu, masalah siar jelas, bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
2: Bisa.
0: Berarti ada unsur bisnis kan.
2: Iya, betul.
0: Nah, caranya kemarin juga bilang, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel. Satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren. Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
2: Betul.
0: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu udah dalam tanda kutip aman kan?
2: Betul.
0: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, ya kita tetapin nih jadi theme song. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat ya
2: dengerin
0: lagunya, dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia dengar
2: teringat,
0: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren. Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
1: BKPRMI mas.
0: BKML ya.
2: Itu juga ya. Termasuk juga.
0: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan.
2: Betul. Banyak sekali.
0: Tapi yang booming yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Opik. Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
2: Oh iya benar.
0: Satu. Kita pun nama Sari.
2: Kita pun nama Sari.
0: Opik. Tapi bisa dihitung jari kan.
2: Ada Talwi.
1: Selanjutnya Indra Rahadian.
2: Amin.
0: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini. Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
2: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
0: Terus pemuda masjid.
2: Pemuda masjid.
1: Iya, pemuda masjid. Yes, betul.
0: Berapa banyak di Indonesia
1: pemuda banyak
2: masjid. Oh iya. Nanti di play di masjid mungkin kan? Abis azan.
0: Tapi di organisasi.
2: Oh, di organisasi.
0: Atau di perpribadinya si pemuda.
2: Bukan di toanya ya?
1: Bukan.
2: Panik juga kalau di toanya.
0: Azannya di begini, jangan.
1: Terus uniknya penciptaan lagu ini, mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
2: Sahur, ya.
1: Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
0: sesudah atau sebelum?
1: Sebelum sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
2: Bulan Ramadan.
1: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu. Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
2: Wah, berkah Ramadan
1: berarti. Nah, betul.
2: Luar biasa.
1: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
2: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia. Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas. Ya namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan. Nah, ini lagi dengerin semua ini. Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Ya,
1: dan untuk pendengar radio
0: Pro 2
1: FM. Betul. Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Hari ini ada lagi.
2: Yang religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana.
1: Anak muda.
2: Ini mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga
0: berangkat. Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri. Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga ya pastinya.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ, udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Terima kasih banyak.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Waktunya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah. Selalu memohonlah kepada Allah, maka semua yang akan kamu ingini akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Teman berdua, saatnya kita ikuti pengajian Murotal Surah Al-A'raf ayat 152 sampai dengan ayat 157. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya informasikan untuk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.27 menit waktu Indonesia bagian barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Innal ladzina ittakhadzul 'ijla

Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka, dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan.

0: Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ

Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan

Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertaubat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya. Ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, enggak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan. Saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 ya, di Jam Belajar jam 18 lewat 9 menit waktu Indonesia bagian barat. Sekarang di hari Sabtu kita ke bahasa Arab dulu, teman Pro 2. Jadi ini ada fakta dan keunikan dari Arab tentang kompetisi berburu mengunan elang, teman Pro 2. Ya. Nah, kalau kamu dengar kata Arab, pasti kan langsung muncul di kepala kita itu gedung pencakar langit super megah atau padang pasir yang begitu sangat luas. Nah, tapi tahu enggak teman Pro 2, di Uni Emirat Arab ada satu tradisi unik berkelas apalagi. Ini apa ya, penuh-penuh adrenalin ras yang lagi hype banget di kalangan anak muda sekarang, teman Pro 2. Namanya ada Al-Taklut alias kompetisi falconry atau berburu menggunakan burung elang. Nah, ini bukan sekedar hobi bapak-bapak biasa aja, teman Pro 2. Anak muda di sana di Arab udah sangat menyukai ini gitu loh. Jadi di sana itu memelihara dan melatih burung elang, khususnya jenis falcon ya. Ini udah kayak simbol status sosial, kasarnya gitu. Dan ini adalah vibe anak skena sultan di tanah Arab, teman Pro 2. Jadi uniknya saking di apa ya, dihargainya burung ini, pemerintah Uni Emirat Arab sampai menerbitkan paspor resmi khusus untuk setiap burung elang, lengkap dengan chip identifikasi pintar untuk mencegah penyelundupan. Jadi elang di sana, teman Pro 2, itu bisa ikut naik pesawat di kelas privat bareng pemiliknya loh. Gaya banget ya. Tapi bagi Gen Z di sana, teman Pro 2, tradisi ini bukan cuma soal keren aja, tapi juga tentang banding yang kuat dengan alam dan melatih kesabaran tingkat tinggi demi menjaga warisan leluhur Bedouin agar tetap relevan di era modern. Wih, resik banget Ri. Ya, ini cocok nih teman Pro 2 dijadikan contoh. Kalau di sini ada salah satu juga yang sama dengan di Arab itu, yaitu menggunakan elang untuk berburu kompetisi, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, udah ya tentang fakta dan keunikan di Arab teman Pro 2. Nah, ini selanjutnya ada info beasiswa teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih di luar sana yang lagi nyari info beasiswa tapi bosen sama syaratnya yang ribet. Dengerin baik-baik teman Pro 2 ya. Sendiri punya info beasiswa nih buat kalian nih. Ada satu program beasiswa teman Pro 2. Ini dari pemerintah yang pendaftarannya lagi dibuka dan benefitnya tuh beneran no debat. Ada beasiswa unggulan Kemendikbudristek 2026. Ya. Ini enggak cuma buat mahasiswa baru, tapi kamu yang udah jalan kuliah atau mahasiswa semester 3 ini juga bisa ikut daftar teman Pro 2. Ya, jadi uniknya beasiswa ini enggak cuma buat jalur umum, tapi ada jalur khusus buat kamu yang punya prestasi di bidang kebudayaan atau penyandang disabilitas. Ya, itu. Jadi kurasi administrasinya juga makin modern dan transparan teman Pro 2. Ya, itu. Terus lagi dapat apa aja Kak Sandri? Nah, full tuition free alias UKT. Dibayarin sampai lulus, juga dapat biaya hidup bulanan yang sangat proper, plus biaya buku. Jadi teman Pro 2 bisa fokus kuliah, magang, dan aktif organisasi tanpa perlu pusing mikirin biaya bulanan yang bikin overthinking itu teman Pro 2. Terus info validnya, kamu bisa langsung cross check deh persyaratan lengkapnya di portal resmi beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Ingat ya, jangan percaya kalau ada calo atau link pendaftaran abal-abal yang seliweran di grup WA. Nah, ini Sandri mau ngajak kalian, yuk mumpung pendaftarannya lagi dibuka, siapin esai terbaik kamu sekarang juga ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman purwa, kita di debat ketiga udah dulu ya, karena jam 19 malam Henry akan menuju ke RRI Pro Jakarta untuk mengikuti musik live chat teman purwa ya. Jadi Henry pamit dulu teman purwa, kita ketemu lagi di minggu depan di acara weekend bareng RRI Pro 2 Sumeneb. Bye bye.

0: Teman Perodua pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart Map melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Dan karakter baru yang dipastikan akan memerankan anti-hero ikonis DC bernama Lobo dalam film Supergirl Woman of Tomorrow. Jason Momoa juga mengkonfirmasi kabar itu dengan mengunggah kutipan-kutipan

0: FM Jakarta.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya jaga malam weekend.
3: Waktunya jaga

Selamat siang Pak Berdua Jakarta. Ketemu lagi bang sama Angga yang nemenin lu di JK malam hari ini. Malam Minggu tanggal 25 Juli 2026. Seru-seru bang sama lagu yang enak-enak. Karena lagu yang satu ini ada Rizky V.

Pas banget ya, malam minggu, terus baru gajian. Aduh, seru deh, jadi bisa banyak pilihan gitu. Mau kemana, mau nonton, mau makan, mau jalan-jalan, muterin kota Jakarta juga gak apa-apa ya gak sih? Cuman ada satu yang menarik nih, di Jakarta tuh ada yang baru namanya fine dining di atas bus. Wah, keren banget ya. Kalau pengen ngerasain jalan-jalan kota Jakarta sambil menikmati hidangan gitu ya. Kalau misalnya fine dining tapi di restoran kan kayaknya biasa aja gitu. Dan kalau ini lu bisa makan sambil dengan melihat panorama Jakarta ya. Jadi panoramik juga tuh. Namanya Open Dining of Jakarta yang diluncurkan di platform Klook ya. Double decker busnya, titik berangkatnya dari Kota Tua Jakarta dan mulai beroperasi 1 Agustus 2026. Jadi lu bisa pesan dari sekarang nih. Waktu keberangkatan pukul 4 sore dengan durasi perjalanan sekitar 85 sampai dengan 90 menit. Dengan tiket sekitar 500 sampai 583 orang sudah termasuk makanan pastinya. Itu ada paket 4 course set menu, welcome drink, hidangan pembuka, appetizer. Batuk gitu. Dan dibatasi di maksimal 30 penumpang per perjalanan di lantai atas dengan 12 meja bernomor. Wih. Siapa mau coba buat Agustus besok bisa nikmatin Jakarta sambil makan mewah.

Selamat Pro 2 Jakarta, ada 420 dengan zona nyaman. Zona nyaman lu apa sih teman Pro 2? Apakah scrolling-scrolling media sosial sambil rebahan gitu? Kayaknya itu zona nyaman lu ya. Tapi ada studi yang bilang kalau misalnya mengurangi scroll media sosial itu ternyata bisa jadi salah satu kunci lolos masuk top perguruan tinggi negeri. Jadi katanya dengan waktu sering habis untuk scrolling tanpa sadar itu bisa mengurangi waktu belajar. Dan itu jadi salah satu faktor lo jadi konsentrasinya lebih mudah terpecah gitu. Nah, dengan cara membatasi penggunaan media sosial, calon mahasiswa bisa memiliki lebih banyak waktu untuk belajar. Jadi sebenarnya itu bisa bikin lo jadi bisa masuk di PTN impian lo, sekolah impian lo. Karena sebenarnya ya scroll yang gak berhenti-berhenti itu kadang-kadang ya lu gak kerasa setengah jam, satu jam, dua jam. Bahkan akhirnya lu gak bisa tidur gara-gara itu ya. Jadi daripada lu scrolling-scrolling, mendingan lu bengong aja sambil dengerin lagu-lagu yang gue puterin. Ada lagu bermuara dengan Hunian.

Bingung, udah nonton audisi aja teman berdua. Udah, pokoknya itu jaminan lah lo bakal happy dengan segala hal yang mungkin lo pengen tonton gitu di bioskop. Kayaknya lo harus sempetin nonton audisi sih. Kalau lo juga sering banyak lihat FYP-FYP tentang audisi juga, itu pasti karena setiap orang tuh punya kesan-kesan yang berbeda gitu ya di film ini. Film buatannya Christopher Nolan yang juga dibintangin sama Matt Damon, Anne Hathaway, dan juga Tom Holland. Seru lah pokoknya. Sambil nunggu filmnya Spider-Man yang mainnya Tom Holland juga, Brand New Day ya. Ya udah, ketika audisi bertemu dengan para monsters, sekarang gue juga punya

Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747. Stay tuned, Pro 2 FM. Let's enjoy next.

94,6 Ambrol FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman berdua bareng aku Jal Ganti ya, di jaga malam dan seperti biasa di weekend aku beri kesempatan kalian nih untuk request lagu bareng aku di Prodo FM Sumeneb. Nah, jadi lagu apa aja yang kamu minta nanti aku puterin ya. Ini memang request, ini ya special request ya untuk weekend di malam minggu malam ini. Oke, teman berdua, mungkin ada yang lagi gabut kah atau lagi nyantai atau gimana sambil nikmati kopi dan cemilannya gitu ya, sambil requestan lagu ya di Prodo FM Sumeneb. Aku tunggu ya requestan kamu dari ini di IG, WhatsApp dan Facebooknya Prodo, ataupun di area digital gak apa-apa, nanti aku baca kok komen kalian. Oke, tunggu ya requestannya teman Prodo bareng aku Izal Karni di Jaga Malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.
4: Swam. Oke, ini lagunya dari Kak Irma ya di WhatsApp, request lagunya BTS katanya, yang judul lagunya Swim nih. Oke, Kak Irma ini sudah keputer ya lagunya. Kak Irma emang lagi apa nih, malam minggu kah atau gimana? Selamat menikmati ya Kak Irma dengan ini ya lagunya ya, BTS dengan judul lagunya Swim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Dengerin single of the week untuk tahu lagu terbaru Indonesia ataupun mancanegara. Single of the week.
2: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Happy start night teman Prodo. Malam Minggu ada single of the week bareng sama Farida lagi nih. Ada lagu baru apa dia? Ada banyak teman Prodo yang siap kamu dengerin on our playlist. Kita awali our single of the week malam hari ini dengan singlenya David Arquileta. Si David Arquileta membuka era barunya dengan single Creme Brulee, Creme Brulee. Ini kayak nama makanan-makanan Perancis gak sih? Creme Brulee ini. Dan ini menjadi langkah awal menuju EP terbarunya yang akan rilis musim panas ini. Lagu ini memadukan unsur pop menggoda dengan sentuhan Latin, mencerminkan eksplorasi musikalnya yang semakin berani. Video musiknya menampilkan koreografi sensual yang menegaskan sisi percaya dirinya yang baru, rilis di 21 Maret.

Single of the Week. Kamu lagi dengerin Jack Harlow, teman berdua. Akhirnya si Jack Harlow menunjukkan impiannya. Ini merupakan impian lamanya sih untuk berkolaborasi dengan Jojo Cat dalam single Just Us. Lagu ini hadir dengan video musik yang bernuansa playful, yang menampilkan keduanya dalam interaksi penuh godaan di sebuah restoran. Chemistry mereka itu penuh godaan. Chemistry mereka tuh semakin kuat dengan lirik-lirik dunia yang saling bersahutan. Lagu ini rilis di 20 Maret.

0: nuts rushing us.
1: We could just be friends, like Music Soul Child and Bobby Valentino. You could slow down. We got all these temptations, like the group from Motown, and I'm playing like the crew that came up through my hometown.
2: Single of the week. Temu Produa, Selena Gomez, and Danny Blanco merayakan cinta mereka dengan merilis album kolaborasi loh. I Said I Love You First, dan isinya tuh ada 14 single di situ. Salah satu lagu yang mencuri perhatian adalah Younger and Hotter Than Me yang kamu dengerin ini. Sebuah belada piano yang penuh emosi. Video musiknya dia menghadirkan narasi melankolis tentang refleksi cinta masa lalu. Rilis di 19 Maret.

0: Your apartment. You used to come down for me.
1: Single of the week.
2: Kita malam hari ini juga punya Jonas Brother yang merilis single terbaru Love Music Event sebagai bagian dari perayaan Jonas Fan. Acara spesial untuk penggemar mereka. Dan lagu ini pertama kali mereka bawakan saat konser perayaan 20 tahun karir mereka di Toronto. Dengan melodi pop rock yang khas, lagu ini menjadi momen nostalgia bagi para penggemar setia mereka. Lagu ini rilis di 21 Maret.

Single of the Week. Tahun Pro 2, This is Conan Gray yang merayakan 5 tahun album Kid Krow dengan versi spesial yang bertajuk Kid Krow Decomposed. Album ini menghadirkan 3 lagu tambahan sih, termasuk Bed Rest, yang ini nih yang kamu dengerin, yang menjadi refleksi emosional dari perjalanan hidupnya selama 5 tahun terakhir. Lagu ini membawa nuansa nostalgia yang dalam bagi para pendengarnya loh, rilis di 20 Maret.

Single of the Week. We have Noah Cyrus juga malam hari ini yang menggandeng Robin Pankhurst dari Fleet Foxes dalam single Folk Pop Emotional. Don't Put It All On Me, lagu ini ditulis oleh kakaknya nih, Bryson Cyrus, yang mengangkat tema beban emosional dalam keluarga dengan harmoni vokal yang indah. Lagu ini menghadirkan atmosfer hangat dan penuh makna, rilis di 19 Maret.

0: single of the week.
1: Aku mau ke sebuah lagu yang rilis di 21 Maret nih teman bro dua. Ada J-Hope. Yeay, sama nih penggemarannya J-Hope. Ya J-Hope kembali dengan single solo Mona Lisa. Sebuah lagu bertema cinta yang menyoroti keunikan seseorang. Lagu ini langsung merajai tangga lagu iTunes di lebih dari 60 negara setelah rilis. Video musiknya yang estetik semakin memperkuat pesan bahwa kecantikan sejati berasal dari karakter unik seseorang. Lagu ini rilis di 21 Maret.

Single of the Week. This is Bella Poarch, teman berdua, yang melanjutkan perjalanan musiknya dengan merilis single Emotional, Will You Always Love Her? Lagu ini menjadi pembuka untuk album debutnya yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Bella mengungkapkan bahwa album ini akan lebih profesional dan autentik dibandingkan karya-karyanya sebelumnya loh, rilis di 21 Maret.

single of the week. This is Marina yang menghadirkan single Cupid's Goal sebagai bagian dari album studio ke-6-nya yang akan datang. Lagu ini menampilkan elemen pop yang segar dengan lirik yang penuh makna khas Marina. Dengan teaser yang telah ia rilis sejak tahun lalu, antusiasme penggemar semakin tinggi menantikan albumnya. Rilis di 21 Maret.

Jingle of the Week. This is our last song, Young Blood, yang kembali dengan lagu epic berdurasi 9 menit. Panjang juga ya. Judulnya Hello Heaven Hello, yang menjadi pembuka album keempatnya. Lagu ini merupakan refleksi personal tentang perjalanan hidupnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan aransemen yang megah, lagu ini memperlihatkan eksplorasi musik Young Blood yang semakin luas. Rilis di 18 Maret.

Well, semua berdua, thank you for joining me malam hari ini on Single of the Week. Semoga suka, semoga berkenan, semoga bisa kalian nikmati di semua playlist yang kita setiap harinya ya. Minggu depan kita hadirkan lagi lagu-lagu baru on Single of the Week. Enjoy your weekend. Bye! See you on Single of the Weeks.

Di zaman yang serba cepat, banyak orang ingin hasil yang cepat loh. Cepat kaya, cepat berhasil, cepat terkenal pula. Namun ada satu hal yang sering terlupa. Tidak semua yang terlihat mudah benar-benar membawa kita ke tempat yang aman. Kadang, yang terlihat seperti peluang hanyalah jerat yang rapi banget.

0: Coba deh kalian lihat iklan di HP-ku.
1: Apaan, Mel?
0: Main 10.000 bisa menang jutaan.
1: Hah? Cepet banget.
0: Katanya ini sih game.
1: Emang game apa, Mel?
0: Ya, itu.
1: Jadi online.
0: Kayaknya.
1: Astaga.
2: Judol?
0: Iya.
1: Iklannya kayak lucu gitu ya?
2: Lucu di awal, tapi kamu nangis di akhir.

0: Mel, aku pernah lihat temanku tuh main itu.
1: Terus menang?
0: Katanya sih menang.
1: Katanya?
0: Iya, menang cerita. Kalah saldo.
2: Biasanya emang gitu sih.
0: Iya, orang tuh kalau cerita ke temannya selalu bilang menang.
1: Terus kalau kalah?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

Maaf ya teman-teman, tadi sedikit ada kendala ya. Jadi mohon maaf sekali ya kalau untuk sejam ini nggak ngomong. Ini kan ini ada ini kendala nih di komputernya ini. Tapi nggak apa-apa, udah hidup lagi kok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua nggak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman Pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 semalam di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pernah mikir nggak makanan di piring kita itu bagian dari kedaulatan negara? Petani, nelayan, sampai UMKM, pangan itu pahlawan masa kini. Buat kamu, ini peluang besar loh, dari agroteknologi, urban farming, sampai bisnis kuliner lokal. Keren kan kalau yang kita makan hasil negeri sendiri? Karena negara yang kuat itu nggak bergantung perutnya ke negara yang lain.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman program sesudahnya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu tanggal 25 bulan Juli 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Ijal Karni undur diri dari ruang dengar teman berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.